Bayi nyakana ngal gu kudu kumba jana bob kumba jaga juan gacinda udah.